0: tikena bo paka bianga paka yihundu kandi myese kala mu cyaharo tukabaneka mu na bo katurutino nabandi bushi abakasuka nabo nabo na berahabwa mbagara busani shushi abantu uri mundu aye hatulire anabuwe kirabarenga kagamo kola wahe ni rusha kolosende lwa beru tumulu abuli mundu anatule ukundunga mwakola wahe na ngimuti mbana hayi akuisha abali bahi mbani na bakasuka nabo babaka hekera abantu bebendo bekuabo bekasira muri swabi butambo bakemangolio kutsebo kulimangolio bakasuba amamaka nabo katuno bakalule mulero busana nere kola greve yekuabo banu bakaipondera busana nengenda eriluha irilu butambo kulimuri swabi mangolio na kutatungerera emezinge kabasolaiti irika omucha byalengekane chikasa mubasha menyanga bamatashile byabatanga bamatashandara kuwa he naho bakalutula kula teno bakinalule mulero sana ni mitsinga energy abakasuka nabo ine ba hiki babiri tunga bana ba ibana bana re kuma kumana ni sote sibiru ya swa ebye kamba wo mushanti apanda mweria ikatembo chinywa presidenti na kabarikira abakasuka nabo ibu mwetu yu alibirie bo ngabakasuka kwira nguri de l'église alese bisenge bi Fatima ngoko batolere bayikuma kuma mubiru makosa saba yekiro cyo bakaribya umwatsi ngamatashendera ku wahe tutu wa cyo mu kometi libirie abanya greve abanga kubagatula
1: ya greve mtu atsukayo mu kwanza na greve na muendelea sahali omutoko wakaenda lakini ama mtu na muenda kundi wo mtu tera mu greve tutavinya na mueti chabandu me emitoka yoshi ni kere na ro societe civile eye mangolio maxi yoshi mai katu handikerake omusiku ya 5 oko saa 7 tukashabya ne chekao kasha chikolero mu kaenda lakini ama mtu na muenda kundi wo mtu tera mu greve tutavinya na mueti chabandu me emitoka yoshi ni kere na ro societe civile eye mangolio maxi yoshi mai katu handikerake omusiku ya 5 oko saa 7 tukashabya ne chekao kasha chikolero mu holekerera na reminya oko chotwa matasha soha naho egreve kabisa tunemu hiyo
0: no musibwa munabwire akana sunzira obusana ne rilebya umuntu ngana kulumubiri ngana lo mukabo ne mwatse kabina ne mulabwala
1: kao kasha chikolero mu holekerera na reminya oko chotwa matasha soha naho egreve kabisa tunemu hiyo
0: no musibwa munabwire akana sunzira obusana ne rilebya umuntu ngana kulumubiri ngana lo mukabo ne mwatse kabina ne mulabwala ne tsikatashika ya bandu bakabe banemuga lokundu muhindu wasibinywa akatulawo
2: mekumbi yabye ne kasi yo katumika omu makondisyo wene guko munasi omushahari nuwana mene kasi mwenye ei kasi kaya esho mbangwa esho mufanyakazi amurene repo amurene konche ukahaba wayo uwa siche shundambisho mubiri kanduwa pokera ndeke kande amavantaje awe shirika wetu kumbe mfanyakazi na hawa unemu habu hao amuliho kao tera kasi yeye kakuhaho kuti ya mabisi ute manyumba yeka kuluwere hao kareha kuti ya tawa mabisi unyuma ubabiri ilo mbiji ya umeri wambu esho hoo esho wangabero kapangirako nesengaha wa maluala kuti chanda chao cha maluala kasi yeye kandi nasi portesho nero abani newa lienu emibiri yoba lemo kuti shukasi shabo si travaya desa yani si wambu si kasi kaya emeyamu mena wafanya kazi tukawa tutine nyuma na laka nyuma na reklame kundumo sheria wakabu wambu mbangwa ikaro ndibawa esu wapachekebya lot erwa kasha anza menyi mwa minyanga masambyo mushahara wa kucha kasha byanzi mwa minyanga maheko ngamambe konzo chiro chiye kuche abantu kasungane shukasi elia buwe sho saha muna anisho kumubiri bakabwa iyo saha 10 esa iyo bakaba mabeketra esho mbangwa shao kuche amuri mwa kamaho sibanga kuhane konjeri wambu uyalohoke kundie konjeyo nayo ne mbangwa yao kuche wa malwala omubiroka kolai entreprise si anga korehera dawa kuche yabana bawo kuche omukali
0: mucha mambo wa mweria bakatutse no kulupitelo ne mambo wa panganga pa satuna bavavere la matara mbukuni webola umutsu yu inakaleka yukasugana yimaniri kulupitelo ngalo nuna katutse abantu batolere bayilanda kuniri wotica kundi no ubukuni buno se bole konda nande tutuwa chiuma ekira lebulawa nukasugana ye ene yukimaniri kulupitelo luyi valande kisambi okumukuru wa konda
3: kwa choro chamu nobwire ezondi santi biena